Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, digenjrengkan pagi hari ini Saudara Fortuna ya. Di mana interval yang kedua seperti biasa, interval kedua pagi hari ini dari pukul 7 baru aja 5 menit. 5 menit aja. Ya, 5 menit ya. Kalau handphone 7, kalau komputer 5, oh beda 2 lah. Ya wis. Jam 7 lewat 7 menit. Wah, tanggal cantik. Waktu yang cantik nih ya. Secantik mana? Pagi hari ini di Warawiri Fortuna FM. Yang pastinya Saudara Fortuna, kita jangan pernah membenci orang yang iri dan dengki kepada kita ya. Hargai iri dengkinya, karena itu bentuk satu pengakuan bahwa Anda itu lebih baik darinya. Ya. Ngomong-ngomong soal malam nih, kita kerasa ada oyag-oyag lini nggak? Meni-meni oyag, udah meni oyag. Iya, Sukabumi tadi malam tuh oyag, ya nggak, mah? Sukabumi oyag, gempa laut Pangandaran magnitudo 5,3 kedalaman 18 km ya. Jadi tadi malam tuh sempat dikagetkan dengan oyag-oyag alias gempa alias lini. Kita nanya bahasa Sunda nama gitu. Selamat pagi yang baru gabung sekali lagi. Yang baru gabung jangan lupa di follow. Sudah follow Taplop Orange-nya, tap-tap layarnya boleh deh. Kirim salam ya kongko-kongko pagi hari ini untuk live TikTok-nya. Dan terima kasih juga yang sudah setia selalu di 90,7 Fortuna FM. Juga streaming Radio Fortuna.id-nya. Saudara Fortuna, terupdate pertama, gempa berkekuatan 5,3 magnitudo di Laut Pangandaran pada Rabu malam ya. Pukul 21.55.41 detik Indonesia Barat ya. Mengguncang sebagian besar wilayah Jawa Barat khususnya Pantai Selatan. Di mana getaran gempa tektonik tersebut dirasakan oleh warga Sukabumi ya. Salah satunya ISPA dan Saudara Fortuna yang lainnya yang mungkin tadi malam belum sempat tidur lelap ya. Jadi merasakan itu oyag alias lini. Ya selama beberapa detik lah ya. Guncangan cukup kuat, karena cukup kuat juga 5,3 juga ini dilaporkan oleh warga yang tinggal di pesisir selatan ya. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika merilis bahwa info gempa tersebut ini terjadi di Laut Pangandaran dengan kedalaman 18 km ya. Hingga pukul 22.14 waktu Indonesia Barat belum ada lagi laporan dampak gempa bumi tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sudah dalam penjagaan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan lupa untuk selalu banyak-banyak berdoa. Afirmasi doa paginya sudah belum nih Saudara Fortuna? Ayo yang belum afirmasi doa terbaiknya pagi hari ini sok panjatkan ya. Melek mata langsung kita berdoa. Pastinya itu adalah doa-doa yang seperti biasa akan membawa dampak kepada aktivitas pagi hari ini ya. Di Genjreng, Mama Irfan, selamat pagi Genjrengkan. Jangan lupa yang baru gabung ya, pagi hari ini di live TikToknya. Yang baru gabung di follow, sudah follow Taplop Orange-nya. Mama Aisyah, selamat pagi. Cepi Choi, aduh Cepi Choi Marin juga hadir. Teliski Nawati, selamat pagi. Ewok juga, Kang Ewok ya. Mama Regina juga selamat pagi. Wilujeng Enjing, selain juga tadi Ibu Ipung, Kang Idoy, selamat pagi semua-semuanya. Nanti ya kita sapa untuk yang belum tersapa pagi hari ini. Oke, Mama Irfan terima kasih. Jangan lupa Taplop Orange-nya di sini ya. Taplop Orange. Baik, Saudara Fortuna, itu informasi yang pertama adalah oyak gempa 5,3 tadi malam yang kita rasakan ya. Di antaranya mungkin Saudara Fortuna ada yang sudah terlelap? Ada ya, ada yang masih melek, ada yang sudah terlelap gitu kan. Gimana rezekinya? Pak Maman Apero di Chicago, selamat pagi ya. Mama Nurul bersama Wa Aung juga selamat pagi. Ujung Enjing sudah miskol-miskol Pak Maman. Terus juga informasi berikutnya nih ya. Aduh, Kades di Ciemas Sukabumi dikabarkan dijemput saat narkoba. Polisi benarkan ada penindakan. Kabar mengenai seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi yang ternyata ditangkap petugas kepolisian ramai beredar di tengah masyarakat pada Rabu kemarin. Kepala desa berinisial US tersebut disebut-sebut diamankan dalam kegiatan yang dilakukan oleh personel Satuan Reserse Narkoba
atau singkatan dari Sat Narkoba Polres Sukabumi ya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, US ini dijemput petugas di kediamannya di Kampung Panenjoan, Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas sekitar Rabu siang. Dan informasi tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi perbincangan di masyarakat. Maklum lah ya, gosip semakin digosok makin sip. Kami sarang sama gibah gak ya? Gosip beda, gosip mungkin yang viral gitu kan. Tapi kebenarannya juga ya tidak bisa dipertanggungjawabkan gosip itu ya. Kalau gibah apa meren. Nah, saat dikonfirmasi Kapolsek Ciemas AKP Deni Miharja, selamat pagi Pak Deni, membenarkan adanya tindakan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Sukabumi terhadap seorang kepala desa di wilayah. Aduh, Pak kepala desa, bukan mencontoh ya. Aduh Pak, ini jangan dicontoh ya. Buang buruknya, ambil baiknya. Oh, dan buruk-buruk masuk dibuangnya. Baik, now disimpen oge. 951, selamat pagi. Meski demikian, Pak Deni mengaku belum mengetahui secara rinci kronologi maupun perkara yang sedang ditanganinya. Menurutnya, seluruh proses penanganan ini berada di bawah kewenangan Satres Narkoba Polres Sukabumi. Nah, untuk menanggapi informasi yang beredar, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Pak Ujang Abdul Rohim. Selamat pagi, Pak Ujang Rohmi. Meminta agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, itu harus ditegakkan ya. Dan hingga berita yang diterbitkan, Sat Narkoba Polres Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi kegiatan tersebut dan status hukum US maupun informasi lainnya berkaitan dengan penanganan perkara. Kita tunggu saja ya penyidikan yang berlangsung. Hati-hatinya Pak Kades. Ibu Kades nih ingetin atuh Pak Kades, ulah gitu atuh cenah cek ibu tehnya, cek ibu Kades gitu ta. Mun aya ibu Kades nanya, contoh atuh bapak kanggo warga mantong gitu nya. Mudah-mudahan sih hanya gosip belaka, tapi kalaupun kenyataannya aduh sangat disayangkan ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya.

0: Bang, beli sabun krim ekonomi.
1: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
2: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
0: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
1: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
2: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalnya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh, langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping keras-keras gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
17: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, digenjrengkan. Tidak hanya ketua yang butuh cinta, kita semua makhluk hidup sangat membutuhkan cinta. Dan untuk kita sebagai manusia, tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Cukup itu saja, ya. Selamat pagi, Teh Dewi Mulyati. Sudah follow, terima kasih. Jangan lupa tap love orange-nya, ya. Antar, Atar. Oh, aku kira Ata. Atar, pakai R. Atar, Atar apa tuh? Asta, selamat bergabung, Kak Atar. Jangan lupa kalau sudah bergabung, di follow ya. Sudah follow, tap love orange. Tatap layarnya juga, atau gift-gift yang lainnya. Kita tunggu banget. Masih barengan di Spadalan di Warawiri. Untuk pagi hari ini sudah 40 menit berlalu dari pukul 7. Informasi berikutnya, saudara Fortunate, informasi kutip dari sukabumiupdate.com. Satuan Reserse Narkoba kembali Polres Sukabumi Kota menyita 159 botol minuman keras alias miras. No way. Berbagai merek dengan razia yang digelar di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi pada Rabu kemarin sore, ya. Razia yang dimulai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat jam 4 sore tersebut menyasar sejumlah tempat usaha, kios-kios jamu, hingga rumah yang diduga menjadi lokasi penjualan minuman beralkohol tanpa izin maupun ketentuan yang berlaku. Petugas menyisir sejumlah titik-titik yang sebelumnya terindikasi menjadi lokasi peredaran miras dan hasilnya, tiga penjual di wilayah Kecamatan Cisangat, Kabupaten Sukabumi, serta Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi terjaring dalam

Sukabumi, Genjreng. Saudara Montona, selamat pagi. Terima kasih kesetiaannya yang masih manco terus di 90,7 Fort Nevan. Juga streaming radio Fortuna.id sampai hari ini. Sampai detik ini kali ya. Hari ini hari Kamis manis di 6 Agustus 2026. Saudara Fortuna, kita sapa dulu yang sudah WhatsApp dude-nya pagi hari ini. Selamat pagi Tessa, semangat, semoga saya selalu puncak peyem hadir di Warawiri Genjreng. Teh Meliandi yang selalu ngegenjreng. Terima kasih, selamat pagi. Pak Ben juga selamat pagi ya, digenjrengkan. Mama Bungsu juga assalamualaikum, Warawiri Fun FM genjreng. Digenjreng, selamat pagi Teh Ispa, selalu mancok Mama Bungsu. Sambil cari rupiah seperti biasa, kirim salam buat semua fans Fortuna aja. Moga saya selalu semuanya, cuaca cerah ya. Teh Ispa ngegenjreng, buat Teh Ispa ngegit tugas juga, saya selalu semangat. Ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Doa yang sama buat Mama Bungsu ya di Bojong Lopang.

Semoga sehat selalu di Genjereng. Waalaikumsalam. Teh Ani di Cijangkan juga selamat pagi. Waalaikumsalam Teh Ani. Digenjerengkan pagi hari ini ya Teh Ani di Cijangkan.

siap. Oke, informasi berikutnya nanti ya untuk Facebooknya kita bacakan. Penataan trayek angkutan kota angkot di kawasan Cicuruk Kabupaten Sukabumi yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, TNI dan Polri sempat memicu ketegangan antar angkot trayek 02 dan 09 Rabu kemarin. Meski sempat terjadi penumpukan kendaraan hingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor, mediasi yang dilakukan petugas akhirnya menghasilkan kesepakatan sementara terkait titik pelayanan kedua trayek tersebut. Sejak pagi, petugas melakukan penyekatan dan penataan operasional angkot di sekitar Terminal Cicuruk, Desa Benda, Kecamatan Cicuruk. Angkutan trayek 02 Sukasari Ciawi Cicuruk ya berwarna biru. Si biru yang datang dari arah Bogor menuju Sukabumi diarahkan masuk ke Terminal Cicuruk. Langkah serupa juga diterapkan terhadap angkot trayek 09 Cibadak Cicuruk yang berwarna ungu yang datang dari arah Sukabumi menuju Bogor. Awalnya proses penataan berlangsung lancar, namun sekitar 1 jam kemudian situasi mulai memanas setelah sejumlah angkot 02 dari dua arah masuk ke terminal secara bersamaan. Dan kondisi itu menyebabkan antrean kendaraan menumpuk hingga meluber ke badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di ruas Jalan Nasional Sukabumi Bogor sempat mengalami perlambatan. Dan si Komo nya, bahwa lamapan si Komo, kita macetkan. Terus doa ya si Komo. Nah, menyikapi kondisi tersebut, perwakilan dari pengurus dan pengemudi angkot 02 serta 09 kemudian dimediasi ya oleh petugas untuk mencari solusi sementara. Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Pak Dadang Kosasi. Selamat pagi Pak Dadang, mengatakan kalau hasil mediasi menghasilkan kesepakatan yang akan diberlakukan sambil menunggu kajian lebih lanjut. Dan berdasarkan kesepakatan tersebut, angkot trayek 02 diperbolehkan melayani penumpang hingga kawasan depan stasiun Cicuruk. Namun titik tersebut masih bersifat sementara dan akan dievaluasi lagi oleh pemerintah provinsi. Pak Dadang juga menjelaskan jika nantinya angkot 02 ini ya ingin mengajukan perubahan atau penyesuaian jalur, pengurus trayek 02 perlu menyampaikan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian dikaji. Dan beliau juga menegaskan kawasan SPBU Nyangkoek itu pom bensin Caringin ya yang selama ini menjadi salah satu titik pemberhentian angkot 02 tidak lagi digunakan sebagai titik akhir trayek. Dan sementara untuk angkot 09, Pak Dadang menyebut kalau titik akhirnya tetap berada di Terminal Cicuruk ya, di 09 angkot 09 kalau titik akhirnya berada di Terminal Cicuruk. Meski kesepakatan sementara telah dicapai, Dishub Jabar masih akan melakukan evaluasi dan simulasi operasional untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani tanpa melanggar ketentuan trayek yang berlaku. Dan menurut Pak Dadang sendiri, jika pengurus trayek 02 menginginkan perubahan rute secara permanen, maka harus mengajukan usulan resmi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dikaji lebih lanjut. Dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut akan dilakukan bersama oleh Dishub Provinsi Jawa Barat, Dishub Kabupaten Sukabumi dan kepolisian serta pengurus kelompok angkutan 02 dan 09. Dan Pak Dadang juga menegaskan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dapat berujung pada sanksi administratif ya, hingga pencabutan izin trayek. Menurut Pak Dadang, tujuan utama penataan ini adalah menciptakan sistem pelayanan angkutan yang lebih tertib dan terintegrasi sehingga tidak lagi menimbulkan konflik antar pengemudi maupun kebingungan bagi masyarakat ya. Dan mudah-mudahan target kedepannya bisa terakomodir ya pelayanan masyarakat ini di 02 dan 09 untuk angkotnya benar-benar satu paket dalam antrian melayani masyarakat yang benar-benar terintegrasi. Dan berharap tidak ada lagi perbedaan titik pelayanan yang berpotensi memicu gesekan di lapangan. Terkait penumpukan kendaraan yang sempat terjadi saat proses penataan berlangsung, Pak Dadang juga menyebut kondisi tersebut merupakan dampak dari perbedaan pandangan antara pengemudi kedua trayek tersebut. Namun setelah dilakukan mediasi, situasi kembali terkendali dan aktivitas angkutan berjalan
berjalan dengan normal, alhamdulillah ya. Begitulah manfaatnya ada penengah ya. Tetap semangat ya untuk para supir-supir angkot kita berbagai jurusan di Kota Sukabumi. Semangat untuk mencari rupiahnya, pejuang rupiah, semangat pagi hari ini.

buat semuanya yang pagi hari ini adalah hari spesialnya, hari ngajuru, hari ngaborojo, tanya atau mungkin hari-hari spesial anniversary. Aduh. 50 tahun pernikahan, berapa puluh-puluh tahun, pertahankan keharmonisannya ya, terutama yang mungkin hari ngajuru, ngaborojo, all the best pokok namanya, intina eta all the best. Berkah umur, berkah rezeki, berkah semua kehidupannya. Itu yang paling penting. Dan bahagia dunia akhirat. Jeng jereng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 28

0: Heboh, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Graha Mandiri Cikuja. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
9: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
8: Iya di.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands now.
13: 90.7 Kantor Pro

Iya, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Tetap HEHE, semangat pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu kita bersyukur, tetap sabar dan berdoa karena Tuhan tahu apa yang kamu harapkan. Pagi hari ini kita bacakan komen-komen Facebook yang belum terbacakan. Tebali Andi, selamat pagi untuk Warawiri Genjrengkan. Good morning, selamat pagi. Kabar baik ya. Oke, semangat paginya sampai tuntas selalu. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia selalu, panjang umurnya. Juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama untuk Tebali di Puncak Paya. Mama Sera, selamat pagi juga. Waalaikumsalam di Genjrengkan ya. Nyimak, selamat pagi Mama Sera. Aduh, Mama Sera kayaknya copy paste deh ya. Nok Dayem, selamat pagi. Pagi juga Nok Dayem di kawasan Bumi Ayu, Jawa Tengah, ikutan Genjreng. Kang Kemot, selamat pagi di Pelara, di Genjrengkan. Putra Diansa juga, selamat pagi Kang Rustam. Kalau Putra Diansa di kawasan Pekalongan ya, menyapa Kang Rustam juga, selamat pagi. Mama Kyuratu juga, selamat pagi di Warawiri Genjrengkan ya. Kyuratu, Ibu Ipung juga, assalamualaikum, selamat pagi untuk Warawiri paginya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama untuk Ibu. Buat semua fans Fortuna aja, semoga sehat selalu, amin. Marin juga lagi binangkit, waalaikumsalam untuk Warawiri di Genjrengkan. Kamis manis penuh berkah, seberkah nafas kita, rezeki kita dan kesehatan kita semuanya, amin. Salam bahagia buat semuanya, pagi yang dingin, tetap semangat di Genjrengkan. Yuk, TPG Kusumawati, selamat pagi kawasan Brunei hadir. Fitri Imut di kawasan Cikarang, selamat pagi Genjrengkan. Tumiyong Firko juga warga

lagi buat semua-semuanya. Yang pastinya mohon maaf kalau nanti komennya tidak terbacakan karena keterbatasan waktu ya. Di saat Isfa pamit, komennya baru hinggap. Aduh, hinggap burung kali hinggap. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan Isfa Winda dan keluarga bersama Bali Legawati juga Cerisia menemani. Nanti ketemu lagi suara Isfa di jam 11 di acara Domisol ya. Untuk hari Kamis manis 6 Agustus 2026. Akhirnya untuk warawiri kita tuntaskan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Tetap semangat pagi hari ini, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita jengukkan dulu sebelum ke Banten. Silahkan.
1: Fortuna Radio Panjenengan di Sukabumi.
0: Silakan dengan pantunnya.
1: Kura-kura dalam bilik, ternyata dalam lorong.
0: Aduh,
1: kukira dia baik,
0: ternyata gorong-gorong. Ternyata banyak gorong-gorong.
1: Lagunya mati gabung
0: lah. Enggak lah, kumaha lagunya mau apa tuh? Sok mempengam masih ada waktu dan kesempatan.
1: Lagunya mau itu, suka sama kamu.
0: Suka sama kamu di sana itu teh.
1: Dari Trio Macan.
0: Suka sama kamu.
1: Iya.
0: Trio Macan. Ayah itu lagu nanti teh.
1: Ayah.
0: Suka sama dia. Suka sama kamu. Pabulet jeng naon. Pabulet jeng naon. Coba ayo. Pabulet jeng naon. Suka sama kamu. Dia sama. Suka sama kamu. Kamu suka sama dia. Dia tidak tahu apa-apa. Naon maksudnya ya teh. Jangan semua mau potain doi ya. Nah, si maksudnya, sudah. Buat siapa?
1: Buat Kang Santana yang tadi. Okay. Buat Ponura, Teh Meliandri.
0: Boleh.
1: Teh Marien, Teh Olive.
0: Boleh.
1: Buat Deden Bantas.
0: Okay.
1: Baben, Manimi, Mami, Papi.
0: Boleh.
1: Korban fitnah dan Bah Kerdil.
0: Aduh. Korban fitnah,
1: karunya
0: korban fitnah, ya.
1: Spesial buat Teteh Nino yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jeng di kawasan mana? Harakan salat, ya. Waktunya sedikit lagi, ya sudahlah, ya. Sok, karena waktunya sedikit lagi. Saya ini pada lebat, tewala rauh nomornya, neng ah. Tidak apa nomornya, oh Kang Amar servis ada Kang Amar ya. Terus lagi Kang Batara baru yang sudah miskom. Yang sudah WhatsApp ya saya. Saya, oh siapa ini? Piti Haryati, goyang pantun, Fortune FM, Gejering. Tapi terima jika ada pantunnya. Beli gula sebungkus 5, beli jauh keluar kota. Betapa merah buah 5, tapi tas merah bibirmu jelita. Aduh. Makin baket kuburumnya, pengen lagunya dong. Gala-gala, sayang spesial buat anakku tercinta. Gijreng, ey. Oh, Mbak Suami Bawel, seperti biasanya. Numbala Rawel. Boleh lah, gitu ta. Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Gue yang pantun suara
0: gue Gencring. Dengan siapa di mana?
2: Di mana kabarnya?
0: Yalah, dengan siapa di mana dulu kalau kabar kan dengan siapa?
2: Kan Solehudin.
0: Oh, Candi Sep soal Hampura. Hampura atuh Kang Soleh. Aduh, ieu Candi Sep nomorna jadi tenyaho teu apa embi ye. Gue mah damang atuh Kang Sep, kasep. Heueuh. Oh. Dan nomornya Candi Sep itu wow Hampura badag. Yaudah sok langsung Kang Soleh jinglenya berangkat ya. Yo.

0: Sok pantunnya.
1: Pada asar gugah bobo. Buru wajibur nyari pan ayah peti si cetakan. Asar bodo tukang tando ujur kuda kapal panu gori si tukangan.
0: Nunggu si tukangan cian mandi meren.
1: Lagunya bisa enggak?
0: Lagunya kayaknya lagu apa?
1: Air tuba aja.
0: Apa?
1: Air tuba dari bawah.
0: Air tuba. Air tuba, iya air raksa ya gitu tah. Air tubanya orang cari helanya Kang Solehudin anu orang Gunung Guru. Eh, Gunung Gurunya.
1: KTM.
0: Ah, oh KTM. Jadi Juning sih mah ka ditu emerinnya. Ka mana? Ka Saudi deui berangkat. Aduh, atuh Juning sih mana teuing we kamari ngagembol, ayeuna uihna ngagembol di nya. Apa?
1: Nomor
0: Solehudin teh. Nomor Solehudin sok wae meureun can di save ku barudak oge. Jadi paroho wae teh hampura badag ya. Sok buat siapa?
1: Buat yang bergende.

0: ganti apa yang baru santai?
1: Yang baru santai. Ujeng Jay, Ujeng Jay. Bung Roi, iya, nu ganteng teh saparkan salaknya.
0: Buat Pok Nonon ya?
1: Pok Nonon.
0: Pok Nonon bukan yang sering karaoke.
1: Ai! Pok Nonon, jadi ingat Pok Nonon kita ngabita Pok Nonon apa kabar? Pok Nonon selebihin tambahnya Pok Nonon. Mpo Ita, Mpo Emi, Mpo Nuro dan Mpo-mpo yang lainnya gitu tah.
0: Yang lain lah.
1: Oh, gitu. Oh, Mbak siapa?
0: Salam kenal.
1: Ya saya Sian. Oke.
0: Yang sedikit ya. Ya buat itu sama juga selalu.
1: Oke. Siap. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Solihudin yang sangat soleh. Amin. Yang sudah WhatsApp sebentar ya, kita update dulu nih sebelum kita pergi. Pergi dari mana ya teh? Pergi dari ruang siaran. Arek mana? Arek nginum, arek naon, arek kopi, arek ngabas, arek naon ya. Baiklah. Ini dari Bang Len goyang pantun genjreng euy katanya ya. Ini ngelacai ngelana kasolokan ini lagi dari penanjakan langsung pingsan gitu nih. Laguna terguna-guna cacahan di kasarannya buat semua-semua saja. Oke, terguna-gunanya lari dina tanjakan pingsan. Gusti karunya ting atuh make lari atunya rite kuat mah. Nini ngelacai ngelana langsung kasolokan. Nini lari pagi nanjakan tanjakan langsung pingsan genjreng tak eta pantun meni melegenda kitunya di bareto. Aduh hari aki tong ini wah itu aki sakali rupa tuh ngan ini aki atuh pantio hari Bang Len mungkin di Bang Len pamegot atuh sakali mah aki tong ini wah gitu pasar ini pan sekenawan teh aki atuh keluarkan maksudnya teh tong ini wah yo. Soklah, kita lagu dulu ya. Tadi itu lagu teh naon teh cenah tadi yang disuka sama itu suka sama kamu. Ayah teh udah di-list cannya. Coba suka sama kamu kela. Suka Trio Macan ayah ning. Suka sama kamu. Heh atuh ngon ini. Sakali-kali maki-aki atuh nuping santai lain-lain ini wae. Ya mah tiap lari pagi ini. Na tanjakan ini. Na pudunan ini. Na drum ini. Ilah cara aki-akina atuh ya mah ngon ini we. Oh. Itu seri. Wow, aduh dasar udah gitu pantun yang melegenda ya teh tak pantun Bang Len. Nini ngalacai, ngalana langsung kasolokan. Nini lari pagi, na tanjakan langsung pingsan. Ganjreng ei. Ya udahlah. Sang lagu heula we nama lah pokona mah sekaligus menutup perjumpaan kita di acara goyang pantun hampurannya. Hampura badak lah saudara-saudara karena mau pamit ya. Pantun lo ban ini wae si Bang Len kan. Jadi ke mana mending cenah menta. Lo ban ini merennya ya tehnya. Aduh kepala berapa mulai ini teh kepala 4 mulai ini kepala 4 oke meren udah nenek punya cucu ada yang kepala 4 yang sudah punya cucunya gitu alhamdulillah ini gaul cenah gitu atuh aki sakalian atuh no. Yaudah, saya pamit ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit bersama Pongki. Pongki juga mau oper. Jadi siap-siap ya semuanya. Mangga atuh genjreng. Nggak suka sama kamu. Mangga Ujeng J. Terima kasih nuhun. Yang tidak keangkat, mohon maaf ya. Kang Amar Service juga selamat sore. 855 Duka. Sana Mina.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up.
4: 90.7, 4.4.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

Iya, Saudara Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan

Hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan harga dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga ya. Oke, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan per bulan sesuai tenor yang dipilih. Oke, saudara Fortuna, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang cukup mudah ya. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Sekarang hubungi ya di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gundunguruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna. Saatnya Usang Berkesan spesial Kamis malam Jumat hari ini. Oke, untuk tanggal 6 Agustus 2026 saudara Fortuna ya. Bersama saya Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9 malam. Sebelum kita lanjut lagi acara Usang Berkesan, sebentar lagi Fortuna akan menyampaikan azan Isya untuk wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Oke, dari Jalan Bagus 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering E, Saudara Fortuna ya. Di usang berkesan hari ini, hari Kamis malam Jumat tertanggal 6 Agustus 2026. Di malam yang cukup dingin, enggak tahu ya kalau di dalam cukup dingin, kalau di luar mungkin haridang bayang-yang atau bagaimana, tapi intinya usang berkesan spesial hari ini Kamis malam Jumat. Mungkin sekarang Anda yang lagi matanya lihat atau nonton televisi ya, atau scroll-scroll HP, terus telinganya ke Radio Fortuna sambil lihat, kan sekarang tuh lagi Partai Puncak ya, Piala Presiden 2026 Persib versus Persebaya nih, Saudara Fortuna ya. Oke, yang lagi nonton, selamat nonton saja deh, telinganya ke Fortuna, terus nontonnya ke sana, yaudah gak apa-apa. Kita doakan saja ya, kalau Jawa Barat pasti Persib ya. Iya dong, tapi ada juga mungkin yang pegang Persebaya ya di final Piala Presiden tahun ini, tahun 2026, Saudara Fortuna ya. Bersama saya Mbak Nino hadir untuk Anda sampai tetapnya pukul 9 malam di usang berkesan untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah komen di WhatsApp-nya atau juga komen di Facebook-nya juga, Saudara Fortuna ya. Selamat malam, sampai tetap nanti pukul 9 malam. Poita yang sudah hadir, yang lagi sehat-sehat ya di Karang Tengah, sudah mancok tapi lagi ya, lagi melaksanakan ibadah dulu ya. Oke, sehat-sehat ya Poita ya di kawasan Karang Tengah Cibadak, yang lagi menikmati suasana malam Jumatnya ya. Oke, terus juga mamah bungsunya juga selamat malam, terus juga Rahmat Irawan juga selamat malam, mudah-mudahan selalu dengar Fortuna ya. Lantas juga nih, terima kasih yang sudah komen juga di kolom komentar Facebooknya dan semua-semua saja ya, dengan lagu-lagu kenangan yang tentu saja mudah-mudahan bisa Anda nikmati sambil matanya lihat, mungkin lihat live-nya streaming Persib versus Persebaya ya. Ayo, siapa yang lagi pegang-pegang apa? Iya, mau pegang Persib boleh, pegang Persibaya boleh, sok mangga ya. Katanya Persib, kalau saya mah panas di Jawa Barat. Boleh, silahkan ya. Tentu saja kita doakan, kita doakan mudah-mudahan menang ya, Saudara Fortuna. Nanti kita, karena ini akan berlangsung pukul 20 ya di salah satu televisi swasta. Baiklah, selamat malam lagi nih untuk Anda sekali lagi yang sudah hadir di komentar Facebooknya malam hari ini ya. Iya po, iya deh, nanti dikondisikan aja ya. Selamat malam aja nih, kangen banget nih sama dirimu po Ita. Lagi apa tuh, lagi apa, lagi nontonkah dirimu atau lagi denger, lagi manco? Oh, lagi makan, aku lagi sarapan nih sama sop. Oh, oh baiklah, terima kasih. Sok lah, kangen banget ya, soalnya kalau misalnya udah kembali lagi ke rumah, seneng banget dengernya ya. Sudah selamat dan bisa kembali sehat, kembali lagi untuk bisa beraktivitas seperti biasa ya. Baiklah, terima kasih Bang Len ya juga yang sudah komen di malam hari ini di bulan Agustus spesial, sepertinya jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh kesabaraha tuh, 2002 genep dikurangi 1945, seberapa tahun tah mama bungsu yang sudah komen juga, makasih banyak ya. Lagi manco katanya deh, lagi manco dengar Fortuna sambil menikmati lagu-lagu yang tentu saja dipersembahkan Fortuna FM Genjering Euy. Mantul, iya deh, mantap betul. Usak berkesan Fortuna FM Genjering Euy, ini dari Kang Irawan, Rahwat Irawan ya. Malam juga, ini Bang Len juga terima kasih katanya nih yang sudah hadir. Usak berkesan Fortuna FM Genjering Euy. Selamat malam Beninu, malam juga. Kalau cerita ke masa lalu ya suka ikutan lah, biasalah kalau Agustusan mainnya. Perlombaan Agustusan sepak bola dengan kostum pakai daster, kita tanya, pakai daster, hek pakai lipstiknya, semuanya lah seru lah pokoknya mah zaman tersebut mah. Zaman sekarang juga sih masih ada, emang masih ada sih, masih ada sekarang juga ya.
dan itu patut dilestarikan. Lestarikan Cina Meureunnya, karena enggak ada lagi yang membuat ibu-ibu tertawa melihat para suaminya misalnya, atau para ya boleh suaminya misalnya, atau saudaranya atau anaknya mungkin ya, yang mengikuti perlombaan Agustusan sepak bola dengan kostum pakai daster. Daster nak hek saroek de nya kumaha mun geus saroek kitu teh dasterna. Kuduna mah untung anu mulus dasterna, kuduna anu saroek teh dasterna kuduna mah. Ca lamun daster saroek pan mah seserian ya ibu-ibu oge cenah meureun kitu teh. Sudah daster urang dipake. Nu saroek dipararake, nu saroek. Daster saroek dipake main sepak bola keun bae tah ya lamun saroek dipare kita kitu. Kalau nggak soek mah nggak seru kan, kalau main sepak bola pakai daster teh nu saroek teh mungkul ting saroek pelbah mana sih gitu, ampun dah gitunya. Aduh, daster siapa nu saroek teh biasana, daster nu saroek teh itu teh adalah kesukaan ibu-ibu, maksudnya apa sih namanya ya, sebagai bintangnya malah. Daster soek adalah bintang pakaian gitu kan ya, bintangna daster soek teh gitu. Aduh ampun dah. Pokoknya mah gitu aja dah. Seru banget ya katanya kalau ikut perlombaan sepak bola memakai daster gitu tehnya. Pelebah kelek dasterna salah roek cenah meureunnya, pelebah eta cenah salah roek, pelebah teu salah roek tah. Salah roek kabeh jadi katingali. Aduh cina mered, ya Allah, ya Robi. Pokoknya gitu aja lah, seru ya. Lagunya pengen Dewa 19 dong, Musikus Cinta. Kirim salamnya buat semua aja yang sedang manco Fortuna. Terima kasih. Bener-bener balindung salah roek cina merednya. Saya nunggu dasar soek, sok asong kentang ke dina acara perlombaan Agustusan sepak bola. Nusa roek, entong numulus. Nusa roek, kuduna. Baju kebanggaan ibu-ibu, bener mah. Bener. Itu teh baju kebanggaan ibu-ibu. Anu dasar sararoek tehnya, pokoknya mah. Hek dipakai main sepak bola, coba. Main sepak bola Agustusan, ya. Mantap, atuh dah coba. Pasti serunya. Bener seru pisan eta tah dasar saroek teh, sok atuh turutan kitu tanya. Bener ya po ya. Cenah meureun po itama apa nih. Dan iya boleh siap lah po ya, malam baju ya, baju kebangsaan bener ya. Oke, terima kasih untuk po ita mama bungsu. Ya saha ya teh, Bang Len juga terima kasih. Ada ACT ternyata ya. Kesan usang ya, bukan kesan berkesan ya ACT. Sok naon teh siga pendengar baru wae satu lawas ogenya. ACT ke usang berkesan Fortuna FM Genjrik kawasan Pabuaran Mangkalaya hadir. ACT Nur Hidayat. Oke, makasih. Telisna juga selamat malam. Assalamualaikum. Usang berkesan Fortuna FM Genjrik Oke, makasih ya. Oke, ternyata okelah. Selamat malam ya, hatur nuhun. Saul Manco. Nanti saya puterin lagunya, ada ceritanya. Oke. Kalau perlombaan-perlombaan seperti itu teh Agustusan mah memang pada seru-seruan ya. Sekarang mudah-mudahan sih masih seru juga ya Saudara Fortuna ya. Kreatifun dalam suasana yang sedikit berbedanya. Apakah seseru yang dulu atau yang sekarang ya, bisa dibedakan lah. Tapi kalau gak diseru-serukan ya seru-serukan aja lah gitu Saudara Fortuna ya, biar lebih semarak Agustusannya. Kita lomba-lomba naon we gitu tanya, seperti lomba yang barusan, lomba sepak bola dengan memakai dasar saroek tak etak nupuguh mah. Oke deh, lanjut lagi. Ya sudah komen di kesempatan malam hari ini di komentar Facebooknya mangganya. Ntar lihat dulu nih. Tapi ini Bang Le lagunya apa nih? Tadi teh minta lagu Musikus Cinta Dewa 19 buat Lisna dari Bang Len. Selamat malam, selamat mendengarkan katanya. Oke.

Baik, terima kasih. Sekarang lanjut lagi ya yang sudah komentar di komentar Facebooknya nih, Saudara Fortuna yang sudah memberikan ceritanya nih. Kang Diki, selamat malam Kang Diki. Benar, Kang Diki juga ya. Dari jalur badai hadir Babakan Damai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Nino, selamat bertugas. Pokoknya semangat terus ya. Mantap dah katanya beres sholat isya dengerin usah berkesan Fortuna sambil nonton TV. Final Persib versus Persibaya. Telinga pakai headset, dengerin Fortuna dan mata liatin TV. Sangat komplit kayak nikmat mana lagi yang kau dustakan. Bener, bener pisannya gitu. Ada sedikit cerita katanya waktu kecil dulu kalau musim kemarau gini teh, kalau sore sering main layangan atau mulung layangan yang kalah. Apalagi kalau angin gede, pulang maghrib dimarahin orang tua sampai lupa makan gitu kan. Benernya gudag-gudag lang layangan, harga lang layangan 2.000, nepi kalabuh-labuhnya. Labuh nal amon diubarana lebih ti 2.000 tah. Tak saking serunya nya resep gitu tanya. Kalau dulu mah resep tah hati-hati aja kalau kita mau ngambil layangan ya. Jangan sampai mata kemana, ika mananya. Oke, pengen dong lagunya dari Iklim Gerhana Cinta Luka. Salamnya buat semua-semua fans Fortuna. Dan terlupa buat Barindo, semoga sehat selalu. Amin ya. Fortuna FM Genjreng, terima kasih. Sama-sama, hatur nuhun. Dari Teh Meliandri, assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Tete Ninu, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga saya selalu rezekinya lancar, bahagia, panjang umurnya dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puncak peuyeum hadir di Genjreng euy. Oke, makasih. Dari Aminah juga selamat malam di Genjreng. Oke, di Genjreng kembali. Dan tak lupa selamat malam nih buat Bedog Mintul. Waduh, Bedog Mintulnya asah tuh Bedog Mintulna. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Hadir tipalihan Parakan Salak, Hanupis. Oh, Parakan Salak Bedog Mintul, selamat malam. Saya jadi teringat Ujeng Jay di Parakan Salak juga ya. Selamat malam Bedog Mintul juga Kang Ujeng Jay. Terus juga nih untuk siapa lagi nih? Untuk Odet siapa? Odet Somang. Odet Somang ya, Genjreng euy. Oke, hatur nuhun Odet Somang. Apai R Apai juga selamat malam dan lumayan tinya juga ya. Oke, terima kasih. Kita genjekan dulu ya untuk asa yang satu ini Saudara Fortuna. Tadi mungkin untuk Bang Len lagunya dicari dulu ya. Soalnya ini dewanya, coba untuk dewa selain lagu itu ada enggak ya Dewa 19? Yang lagu apa sih barusan teh? Mistikus ya, Mistikus Cinta, Mistikus Adat. Kemarin mah pernah lihat, tapi kemana dia nyingcetnya ya? Nyingcetnya sebelah mana? Nyingcet mate gitu, bisa nyingcet tipe bah mana gitu teh? Mistikus ya. Oh ada. Baiklah, silakan ya yang sudah memberikan ceritanya. Nanti untuk Kang Diki lagunya tadi teh apa teh Kang Diki teh? Gerhana Cinta Luka ya, boleh. Nanti di play ya. Kita simak dulu Dewa 19 dengan Mistikus Cinta. Dengan ceritanya bapak-bapak main sepak bola, make dasar sararoek genjreng euy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

Aku Tak Biasa dari Alda Risma. Siapa sih yang masih ingat dengan suara merdunya? Pasti dong ya. Dengan wajah manisnya Alda Risma, penyanyi cantik kelahiran Bogor, tertanggal 23 November 80 ini pernah jadi idola remaja di akhir 90-an hingga awal 2000-an, Saudara Fortuna ya. Waktu itu tahu dong, saya juga ngefans banget waktu itu, aku masih sekolah ya. Namanya ini sangat melambung lewat lagu fenomenal. Dengan lagu ini Aku Tak Biasa. Terus juga ada lagu yang membuatnya patah hati ya, lagu patah hati yang sukses juga bikin pendengarnya baper banget ya, dan tentu saja meleleh. Meleleh, meleleh, meleleh, meleleh curik ya di setiap baitnya di Saudara Fortuna. Begitu. Tapi yang jelas Saudara Fortuna, Alda ini bukan sekedar penyanyi, namun simbol musik pop melankolis pada masa itu ya. Warna vokalnya sangat bening, terus juga penghayatannya tulus, terus juga penampilannya selalu memikat di layar kaca. Pokoknya gimana sampai terpana ya, terkesima ya. Dan tentu saja ia seolah diciptakan untuk membawa pendengar larut dalam cerita-cerita cinta yang penuh haru, Saudara Fortuna ya. Tapi yang jelas mungkin Anda tahu dong biografinya seperti apa nih, Saudara Fortuna. Kisahnya sangat tragis ya waktu itu. Dia meninggal dalam keadaan yang memang sangat, aduh, seperti apa ya kalau kita perhatikan cerita-cerita yang dulu yang memang ini. Oke, nama meredup ya seiring hayatnya yang tragis akibat salah satu ya terjadilah akhir hayatnya yang tragis akibat pembunuhan waktu itu ya, Saudara Fortuna, di sebuah kamar hotel di Jakarta pada usianya waktu masih muda banget, 24 tahun Saudara Fortuna ya. Itulah Saudara Fortuna, tapi yang jelas lagu-lagunya masih masih tengiang-ngiang, patah hati, aku tak biasa, sampai sekarang ya. Coba kalau ada sampai sekarang ya. Tapi intinya adalah lagu-lagu masa lalu membuat kita menjadi sesuatu yang membuat kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang tidak dapat terlupakan, terutama Anda yang punya kenangan baik. Ya kita harus selalu mengenang kenangan-kenangan yang baik. Kalau yang kenangan yang buruk otomatis ya harus cepat kita lupakan, Saudara Fortuna ya. Cejule, selamat malam. Ya lagi ngagenjreng juga, baru beres biasalah. Ya oke, selamat malam. Terus juga untuk Teh Ani Cijangkar juga selamat malam. Yang lagi mancun nih Teh Ani Cijangkar, hadir di malam hari ini. Teh Lisna juga terima kasih. Teh Neni Mariani juga digenjrengkan. Iya betul Teh Tes, kan lagi saya lagi sendiri ya. Baiklah, lanjut lagi nih Saudara Fortuna dengan cerita-cerita serunya di malam hari ini. Cerita yang tentu saja akan saya update setelah tadi ada Kang Diki, terus juga ada siapa? Ada Bang Len dan yang lain-lainnya, Saudara Fortuna ya. Di samping lagu-lagu yang bisa Anda nikmati, matanya melihat televisi, lihat nonton sepak bola bisa, kalau kaum ya kaum yang suka nonton sepak bola silakan dipersilakan. Mumpung lagi final nih ceritanya nih memperebutkan Piala Presiden, yaudah sok atau mangga sambil nonton ya. Terus juga nih yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih buat gitaris dangdut. Aduh, gitaris dangdut, dangdut, dangdut. Taeta cerias dangdut mainnya Kang Led Channel nih di kawasan Karang Tengah ya. Led Channel, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Teteh, selamat malam nih Sego Karang Tengah hadir, selalu nyimak. Terima kasih sudah dibacakan. Oke, terima kasih kembali gitaris dangdut, dangdut, dangdut Taeta. Ya dong, ciri khasnya Led Channel. Nuhun Kang Led Channel nya yang sudah hadir di acara usang berkesan. Sang Tuketutnya juga terima kasih, Fitri Hardatija juga terima kasih. Terus ada yang sudah ada cerita. Oh iya, Sufri Lover, usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Memperkenalkan, oh, ngabsen di kawasan Parung Kuda sambil ngarengkol. Ngarengkol buat Baby Dino, selamat malam, selamat siaran genjreng. Oke, terima kasih. Korban Fitnah juga terima kasih. Terus Kang Bobo, Bobo Wayaki nikmat. Oh, Bobo-boboan sambil ngali TV gitu, jadi ketiduran ya. Selamat malam buat Bobo. Dari Mom Zahwan Zalfian Zaidan. Iya nami. Resepnya panjang, keren deh. Aduh, assalamualaikum sang berkesan Fortuna FM genjreng. Selamat malam, kirim salamnya buat suamiku yang lagi di Jampang. Dan untuk anak-anakku Zahwan, Zalfan, Zaidan, sehat terus ya kalian. Oke, nuhun. Nodayem dari kawasan Bunyi Ayu, Jawa Tengah, terima kasih.
Cameng Mustika juga di kawasan Gianyar Bali bergabung. Terima kasih. Mungkin lagi streaming ya. Abah Washel juga terima kasih. Temel juga terima kasih, tadi sudah saya update. Terus juga nih untuk Teh Neni. Oh, Teh Neni Mariani. Selamat malam Teh Neni, malam hari ini ya. Ada cerita nih, Mbak Nino, boleh dong diartik, boleh lah. Neni Mariani, assalamualaikum, usah berkesan, Fortuna FM, genjering, ey. Selamat malam Teteh, semoga saya selalu dari Bayangkara atas, Bayangkara Nyengcet ya, muridnya Teteh Neni Mariani, alias Teh Ranti. Bayangkara atas nyumput, sealitnya lagi menyimak nih ya, hadir. Saya punya cerita nih, ceritanya dulu waktu saya ikut perlombaan, masuk dalam sarung. Sarung naon gitu ya. Sarung sekelompok berempat. Pas aku ke bagian di belakang gitu. Terus belum siap masuk kepala, sudah mulai berjalan dan aku teriak-teriak ke bawah kagusur. Karunya teuingnya. Can mah masuk kena sarung cenah geus digusur mante teh kegoakan merenya ya Allah. Karunya teuing. Nah, perlombaan masuk dalam sarung cina merasa kelompok tepan opatan merenya. Nah, pas aku kan di bagian di belakang yang di depan teh ningali bahwa Teh Ranti teh belum masuk karena sarung eta, kata tanya barang pas mau masuk teh belum siap, udah mulai berjalan. Aku teriak-teriak geguakan teteh cina, pokoknya mah terus ini kepala ditarik-tarik. Ditarik-tarik langsung aja aku sampai pengen apa? Sampai pengen naik gak berhenti dan langsung terus aja jalan gitu aja lah teteh ya, kagusur merenya ker gitu teh. Aduh karunya teuing kesannya ya teteh, jalan waktu terus aja berjalan-jalan dan itu sangat berkesan teh. Ih, sangat berkesan pisan ya, baheula lama waktu dulu teh, pokoknya mah gitu aja lah, cuma segitu aja ceritanya teteh ya. Pengen dong lagunya Rindang Tak Berbuah eta kaciptanya Teh Ranti misalnya masuk ke dalam sarung, sarungna opatan. Can masuk can daun geus gusur manten. Aduh eta uyuhan teh yoge teteh. Coba eta mun kaieu mun. Aduh ya Allah ya Robi. Saya teriak-teriak sambil gogoakan merenda-merenda eta gusur jeung kajenggut apa kumaha tah. Pokoknya seru banget lah ceritanya nih, semangat kangen banget sama Banindo. Oke, sama-sama ya, hatur nuhun Teh Ranti alias Teh Neni Mariani. Lagunya Pengen Rindang Tak Berbuah. Boleh, boleh, boleh. Genjering, eh.

Ya, terima kasih Teh Ranti malam hari ini yang sudah manco ya. Kalau Ma Iis lagi di mana Ma ini? Oh, lagi perlombaan di gedung Juang Pentas ya. Oh, keren Pancasila tetapnya masih ya. Siaplah Ma. Menjunga genjreng. Di lapang di gedung Juang. Sambil Ma coba kumaha Ma eta teh. Oke deh. Selamat malam aja ya. Terusna makasih banyak ya. Terus juga untuk Ce Jule juga terima kasih. ACT Tani Cijangkar selamat malam lagi manco. Lagi manco nih. Oke, nuhun. Terus juga dari Mamah Nurul juga terima kasih Mamah Nurul. Oke, genjreng siaplah. Nuhun Mamah Nurul lagi manco juga ya. Ya udah kita simak aja nih untuk Teh Ranti. Lagunya Rindang Tak Berbuah di malam hari ini untuk kesempatan hari Kamis malam Jumat tertanggal 6 Agustus 2026 ya. Usang berkesan by Nino Genjreng.

Terima kasih buat Anda yang selalu setia di Fortuna 90,7 untuk acaranya Usang Berkesan hari ini ya. Hari Kamis malam Jumat tertanggal 6 Agustus 2026 ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung dan tentu saja selamat menikmati suasana malamnya. Oke. Seperti biasa saya hadir sampai tuntas nanti pukul 9 malam saja dan waktunya tinggal sebentar lagi ya menuju jam 9 malam. Kurang lebih 13 menitan. Oh, baiklah. Terima kasih semuanya. Dan di malam hari ini, Tanini makasih, Teh Ani makasih, Mbak Mandrol juga terima kasih, ACT, Teh Manu, Cijule, ya. Telis nanya juga, Maisnya juga, Mama Bungsu, Poita, Kang Rahmat Irawan juga selamat malam. Terus juga nih untuk siapa? Untuk Mama Apero, Miskol juga terima kasih ya. Terus juga nih untuk siapa lagi yang sudah hadir, yang sudah like-like-nya juga terima kasih banyak malam hari ini, yang sudah memberikan cerita-ceritanya. Adakah yang tersisa? Oke, tapi yang jelas yang sudah bercerita sudah saya update ya. Dan saya sudah play lagunya, Saudara Fortuna. Baik, terima kasih Tanini. Kang Diki juga ya, Tumiam Virgo, Apai Air Apai, Teh Fitri, Mam Zahwa, Sadayana sebetulnya sudah saya update ya malam hari ini. Intinya adalah yang sudah bergabung saja tanpa terkecuali gitu. Kang Maman Apero, Miswa, terima kasih, selamat malam ya. Hatur Nuhun Sadayananya. Hatur Nuhun, nanti jam 9 ada Bang Pongki di acara Puriding-Puriding Kek Nawayang Golek ya. Dan tentu saja saya pamit. Selamat beristirahat bagi Anda yang lagi beristirahat. Selamat rebahan Anda yang lagi rebahan. Puita Nuhun. Terus juga untuk Nabung juga terima kasih ya. Kami juga terima kasih banyak yang sudah miskol-miskol juga. Nuhun pisan. Ini siapa ini? Tanpa terkecuali deh ya. Karena hari liburnya enggak ada yang teringat aja di kepala. Baiklah. Oh iya, siaplah tenanawan. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi di kesempatan besok pagi di acara Warawiri jam 6 pagi sampai jam 9 besok pagi. Nanti jam 9 malam ada Kang Pongki di acaranya Puriding Peringkat dan juga Wayang Golek. Bang Nino Nur pamit dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jeng wengi sudah pertuna sarayana patapang dari sini sepuring pongki nusantara di acara na puriring puringkak pertuna FM di Gejrengan. Gentenan kapingan aina di kapingan genap Agustus 2020 genap. Iya teh nante asim kuring pongki nusantara seorang diri wae kusabab peridona pun kakekna pupus sawerna jadi inilah rejiun jadi Ridho Darmawan tetiasa lebet siaran saat tanapina ia peringkakan di acara peringkak Bang Lens di Genjrengnya aturan wengi sarayana happy birthday apongki sehat selalu wish you all the best pokok nama amin atur nuhun kanggo Bang Lens sah melian di oge temel anu rajin pisan ya cena apongki aturan wilajeng tepang tahun kanggo apongki atur nuhun oge nya kanggo Pak Nura oge wilajeng wengi Pak Nura diaturkan disalamkan kanggo sarana Bibung Sapuro teh balebat teh teh manoti situ mekar marin genjreng apong teh ekonnya terus oke kanggo teh ati Bali kanggo Salehudin ujeng jeng udah jeng wengi oke kanggo Asun nya kang Santana waong jeng Mamah Nurul kang Budi TDM anu di WhatsApp oke iya aya marin di genjreng ya terus oke kanggo Bunda Patmua terus oke kanggo Bunda Patmana terus oke kanggo Mama Sipa Mama Hadapi kanggo Mama Navero udah jeng wengi marin juga teh ekon ya di genjrengkeun udah jeng wengi terus oke kanggo Kang Awang Cibadak, kanggo Mama Indah, kanggo Teh Meliandi, Teh Pucak Poe Mais Labintana Teh Is Aisyah Cibadak Teh Is Cibadak di sarangan Teh Is Aisyah Pelabuhan Ratu maksudna teh nya. Terus lagi Kang Ega wilujeng anungi nya, terus kanggo Teh Tintin, Asweng Anendi nuju di pabrik Onco mangga sadayana tuh. Nu teu acan ka senggol mah mangga atuh disenggol-senggol nya di miskowe pongki atuh napi meh misalna pongki kadangu nya sawen nuju mancol. Jeng sadayana nunuju milarian rupiah, nunuju di pasar, nunuju di jalan, wilujengan wengi, nunebe rengse beraktivitas, wilujeng wengi disarengan selamat beraktivitas, selamat beristirahat, nunebe bari kaluar selamat beraktivitas, atau napi kanggo nungaronda biasa natehnya, kanggo sadayana wilujengan wengi sadayana nya, sok atuh orang puding-puding kenela, wilujeng wengi abah anom ogenya atas misko-misko, iya teh kanggo Teh Meliandi perintah-perintah Porten FM genjreng yang biasa Teh Mel masak di paruman gina perintah-perintah masih cenah ada mah naik ning tajan kira banyak apongki di genjreng eh Deden Bantas Kang DB nya udah jeng wengi Mama Dapi oke udah jeng wengi sadayana ada rasa asahana tenting ya mun misalnya apongki kesiaran seueur nu ngamiskol teh hatur nuhun sadayana terus miskol-miskol panjang umur sadayana nya pokona sehat-sehat selalu bersama keluarganya naon apapun itu masalahnya sing paling penting mah bahagia selalu. Siap? Kukintuna tetap di acarana Puriding Puringkak Fortuna FM Kinjrengan.

Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun pilih bae di antawis pamirsa sadayana, aya nu kaleresan kasebut nami ka alit, kasebat asma keur budak, kasebut lembur katelah desa, estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungkul. Tapi tiasa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara puriding puringkak ieu digarap kurengrengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Diri minangka Mang Dasep, AM Nur minangka Jang Dadan, Dian Egawati minangka Ce Adah, Rizki minangka Mang Deden, Yara minangka Nyi Ito, Ahda minangka Nyi Cucu. Teknik garapan sinareng pangatur laku Nia Kurnia. Pamirsa sadayana, sumangga nyanggakeun puriding puringkak dina carios Ririwa Kebon Jengkol. Sumangga nyanggakeun.

Wilujengwengi, Wilujeng Patepang Deui, dina acara

mangrupikeun acara nu matu pidangan di Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bilih bae di antawis pamirsa. Aya nu kaleresan kasebut nami keur alit kasebat asma keur budak, kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara puriding puring ka kieu digarap kureng-rengan di Radio Fortuna Sukabumi. Pamirsa, nyangakeun.

0: Di hiji lembur anu katelahna desa Cijangkar, kira-kira dina tahun 1880-an, kungsi loba kajadian anu pikasieun. Loba jelema anu kawenehan ku awewe kajajaden atawa ririwa anu ngawujud jelema gelis padahal mah ririwa. Peuting malam Jumaah, aya dua pemuda anu ngaranna Mang Daset jeung Jang Dadan sok biasa ngaruseup di sisi wahangan Cijangkar.
1: Asa tariris pisan eung peuting ieu mah. Meneng nyelecep pisan jeung karareueung di.
2: Har, atuh ngaranna ge di walungan. Wajar we tiris jeung simpe oge. Lamun hayang rame mah ngusupna di kota geura. Mana ari di kota mah lain ngusup tapi mancing.
1: Har. Nah, beda kitu.
2: Enya, ari di kota mah mancing kerusuhan geura. Rame pisan jang.
1: Ah, jadol teh. Panya teh bener we. Atuh di kota mah sekalian we mancing rana asoy geura. Pelem

0: itu siga aya awewe diuk dina hulu cai jang.
1: Ah, mana mah? Piraku peting-peting aya kawewe disusukan.
0: Meureun we, anu miis jang. Sugan jodoh amang ieu mah.
1: Kumaha euy mang? Lamun ningal jejegan mah siga geulis euy awewe teh.
0: Dasar milik mah teu ka mana-mana nya jang. Jatah amang nya omat ieu mah jang. Amang.
1: Si amang mah teu kaopan kah euy.

0: Wah, siapoy. Kade ngana mah siga kurjuruk eta jang.
1: Kade ah, Mang. Isi. Isi.
0: Isi naon, jang. Isi jurig lain. Ah, si Ujang borangan. Cicing welah ngeborangan. Pokona mah iya bagian amangnya, jang. Ken, urang amang samperken ke ditu.

0: Punten, sampurasun, ngelira baik neng. Kunaon atuh neng calik didinya.
1: Rampes.
0: Ngelira baik atuh neng geris teh.
1: Apan duaan sarang akan.
0: Ah, cadol, pucuk dicinta uang pun tiba. Ari neng saha nami? Sarang linggi di mana? Nepangkeun ieu katelah mah ieu teh Akang Dasep di lembur Cijangkar.
1: Nami abdi masih teh kan?
0: Aduh, ini endah pisan eta nami. Ari neng teh atos gaduh salaki teh acan.
1: Lengah atuh Kang.
0: Linggih di mana neng itu teh?
1: Di tonggoh Kang.
0: Di paling mana neng? Apaan tonggoh teh lega?
1: Coket kebon jengkol aa.
2: Asoy, atur nuhun gelis deno. Nyebat aa segala deh ke Akang. Ih, palambung aa sengapun.
0: Ayo atuh. Bisi bani dijajabnya, wah, ah siap, jajab kemana wae, neng. Neng, kadi ya atuh nyaketan.
2: Sok, kadi ya atuh muntang ke AA. Neng, nah, tonggong ini tuh menati iski. Neng, kenapa tuh susirian wae di tata hadi?

0: keluar batuk. Pamalikan kubahar mah ka warung Mang Deden.
1: Sieun Neng mah emak.
0: Sieun naon atuh Suneng? Meni emporangan-emporangan teuing. Pirage eta di seberangan imah warungna.
1: Sieun emak. Pan gosip mak, kesaprak ayeuna ngagelingkeun maneh, arwah teh sok ngaganggu warga.
0: Sok percaya kanu karitu, Suneng. Anggur mah kudu loba doa ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang salamet di mana wae ayana. Jeung rek ka mana wae. Burung mah geus teu kuat atuh dikoro.
1: Eta suara naonnya di dapur?
0: Saha eta ditukang make ceurik di dinya atuh. Saha di eta teh nu ceurik oyah kieu. Make kudu ceurik di dinya deui.
1: Cepet genaut, pasti itu pencuri.
0: Hei, sahatu didinya. Ulah ngadeketan imah kuring.

0: lah sok diwawa aswai atuh nyi jugue atuh bisi arek sare mah teh heula.
1: Lain kitu Kang, ngan ieu mah asa beda. Hawana teh ayeuna teh karareueung jeung loba bejana di Kang. Cenah arwahna teh sok ngaganggu warga tengah peuting. Cobi akan geung teu.
0: Ah geus lah nyi, jugue gerasare. Keun we warung mah ku Akang ditungguan. Pansok aya keneh nu ngaronda. Lumayan we jang nambah-nambah biaya sakola barudak.

0: Rantes, badhe mesen naon nyai teh?
1: Hampunten Bapak, manawi gaduh Cai Hana.
0: Oh, Cai Hana, aya nyi sok atuh calik ari nyai urang mana? Asa teu pernah ningali, nyalira bae kitu.
1: Abdi titonggo Bapak, kaleresken nuju milarian wargi teu acan kapendak
0: Milari saha kitu?
1: Anu katelah mah Mang Deden.
0: Mang Deden? Mang Deden mana ini?
1: Mang Deden tukang kopi.
0: Eh, eta mah bapak tuh nyi. Tapi bapak mah asa teu wau ka nyai.
1: Wow, kena atuh pak.
2: Alah, sia jurik. Nyingkah sia. Tong ngaganggu. Saya blok sia ku aing.

Heuk, ayo nama Nyai gerah balik. Hampura dari di rumah lain tempatna. Ku bapak didoakeunnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya kagona ti Rapina Alpira sada Fortuna dan menuju kene manco di acara na puding puningkak diserangan panggih Nusantara wali jangan wengi galeongken Jaipong kembang Tanjung sebelum wayangnya siap bang lensnya ih takut dengarnya juga ini siapa ini dari Adito itu siapa itu dari Caringin siapa itu Astika harusnya ya. Selamat malam buat semuanya yang masih manco juga ya. Mama Nulis Siwa Aung, Temelian di Telisna, Oginya, Wilejeng Wengian, Kangos Sadayana, Mangga di Lajengka.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

arti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Mungi Sadayana Pongki Nusantara hadir kembali di jam malam nupasina tari rizki mah enak pisan ya. Ngadangukeun wayang goleknya nu tepak-tepakan wayang golek atau tapi sabari ngopi atau ngagoler di turupan ku simut haneut atau tapi asal tong simut tatangga we tata. Wilujengan ieu patapak-tepakan wayang golekna kanggo sadayana nu mancopeng na radio ya Bang Lens atau tapi kanggo Teh Meliandri ti Mucak Peuyeum wilujeng wengi wilujeng istirahat oge wilujeng manco oge kanggo Teh Lipis njok leberes. Terus lagi Marian Tekon diserangan sarang ayah Teh Mano alias Teh Jule. Terus lagi Atanapi ayah Teh Arena Neglasari. Terus kango nuntas miskol-miskol lagi udah jangan wengi kango Pok Nura nya Aden Bantas. Terus lagi kango ada duit nya. Terus lagi kango Mama Dapi, Maman Avero, Teh Ranti, Teh Nining, Asweng, kango Aramdan, kango Abah Celoko Boy, kango Solehudin, Amar Serapis, Api Udin, Kang Ujang J OG nya, Kang Batara OG, Asun Esusanti, Teh Ranti, Teh Citra, Kang Pajri, Dujengan Wengi OG, Kang Osan Santana, terus Kang Teh Nina, Mama Dapi, Bunda Fatma, Kang Sadayana, Teh Balebat, Ibu Pun Sapuroh, Sadayananya gas dilanjutkan we. Tetap di acara na wayang golek Fortuna FM kencreng.

Kita carios di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa eyang Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjen Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semalurah kudra pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrik ningali pamor sang begawan watak wantos begawan abiasa tutuwong samanea mangusatru sing madu trahing kusumah.

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih bagja nutaya papadana dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kan sa. Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di balai sigala-gala ayeuna cing parucenghis hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap kahareup hideup incu kula Bima.
2: Umpake si yang aku terima eyang lan aku jalung malum bisa tatap rio kakaya hulian.
1: Tenanaon ai soal teu bisa lemes mah ngomong di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu aya buah kadongdong.
3: Aya buah mangu sepuh
1: aya buah mangu di mana geus asak teh hideung ya tapi di jerona bodas jeung ari mangu tara bohong lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep
3: tara lepat pasti
1: sepuh tuh heh jelema ge teu beda ti kitu. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar gariha ari geus jadi adat mah tapi anu penting mah hate cing bersih sabab ari menteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung ngana kebersihan hate nya kanca
3: eta
1: aya deui buah kadongdong
3: kumari buah kadongdong
1: di luar mah lemes tapi di jero na remet
3: tuh
1: sakurang-kurang nama kapan lamun di dahar teh mah urang matak ngelagjing nyerlap dina huntu nya tah manusia ge teh beda ti kitu aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor
3: hatena kula nyungkel ye
1: sirik pidik teh dina hate bet ngancik
3: jaya kaniaya teu leuh
2: inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea
1: oh calalagur sararea
2: iya
1: oh syukur di mana ayeuna inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep
2: sinakula si sadewa si kakang kontea wicakangka oge si ibu aya di nagara Cempalarja nyaeta si kakang kontea keur bulan madu
1: oh Wijakangka geus kawin karaha teh?
2: Inggih,
1: Ka.
2: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur. Jadi didinya kararumpulna?
2: Inggih.
1: Syukur ditarima kitu. Nya, salamna ti sararea.
2: Iya.
1: Tepi nodama kaulanun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemukoh kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
2: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayat.
2: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
2: Syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok di juru.
3: Itu saha gelar.
2: Si olot geuning teteh ka dieu Semar kareup mar
1: kahareup Kang
4: payun bolot

0: apa si keneh bisa lempang jauh eta si olot
1: eta kujang jagoan
0: heeh amuing amuing syukur syukur syukur takuha sakitu atuh heula andan hayang nyaho eyang bisa na salamet hidep nyaeta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunyeuleung ka mana-mana kaseluk ka kadang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin beja teh yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna
1: budak TK geus apaleun
0: tuh ka budak-budak anu keur ngurek apaleun yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala ya ingin malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan
1: aya buktos
0: cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna tapi ayeuna panawa jeung indungna harirup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cu
1: asa kaget sepuh
0: batulah aya anak panjang riwayat katesun panjang riwayatna eyang
2: panjang lalakona eyang
1: tangtos
0: aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb ngadon reureuh genep urang
1: ngadon istirahat
0: nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat anu milu reus
2: ulu ulu ulu ulu
1: panayakan si Sunai mah
0: kitu moanya bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh
1: nya meureun noron
0: maklum da jaman mah heula teh panayagan mah leumpang masih na cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning nya
1: pantes kulan
0: baheula apa amuing amu jadi eta anu kaduruk teh nggih
2: eta anu kaduruk teh nuhun
0: syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang
2: amin nun amin
0: syukur jadi panawa bisa salamet dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas nyaeta wadak ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneuh keun sakatuhu tukang hareup aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale dikersakeun yeun liang anu gede nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirau dibawa kana jero liang liang lanak teh jeung anehna barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui
2: ulu itu pitulung pangeran pitulung pangeran gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kansa
1: leres mana geuy dibongkokna
0: ya kaluar-kaluar di leuweung pinggan dani didinya nepi ka kaula meunang jodoh nyaeta ka Arimbi sanajan lanceuk si Arimbi nya dahuan kaula teu doaeun
2: saha nu teu doaeun teh
0: dahuan ai dahuan teh raja Pringgandani anu ngaran raja Arimba
2: ulu
0: manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nya ger patelak kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi ngan ukur nyingkahan panengeuh nyingkahan panarajang
1: nyalametkeun diri
0: nyalametkeun diri manehna ngagabruh kaula nyingcet atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakitulung kawingna si Arimba ngageblos kana gawir bari di handapna teh emba gebrus kana emba ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati tumah kaning perlaya malahan kaluar cai anu ngabulak di hanap malahan beuki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh walungan anu kasebut kali rambut sumber
3: gitu nung ay tadi nama bade di ngaradan kali genep jisiman itu mung da puguh katinggal tihanap jiga rambutna arima anu kasanak kucai tihanap nya disebatna teh kali rambut teh ku jisim abdi teh
1: kandung ribayat tak kulanya
3: Kang Semar iya nun ai disebut kali genep mah teu nyamung tah sumuhun kitu manawi oge ya
1: Kang
3: baru kana dewek teh ngadengekeun di luar mah
1: padahal nengo tina
3: janela deuk kadenge geureuk oge padahal padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy bagian aing ngabodor mah
1: nu kitu mah bagian atas atuh
3: paingan ku batu dipikageuleuh wae da sok keluar tina tetekon hirup
1: teh kitu beureut teh sakacumplang sakacampleng
3: tong pipiluan nyamperkeun ka aja di dewe urang urang dam-daman di dieu
1: ya itu mah urusan Pang Agung atuh
3: mung ai dam-daman jeung sia teh sok licik ah
1: paingan tara meunang dam-daman catur tara meunang we
0: tah kitu eyang nya kaula teh dirapalan we di Banyu Muda di Mitoha
3: saha Mitoha teh
0: nya eta bekawan Kesarpa
3: ulu-ulu
1: tos diwalimahan teteh
0: tidinya kaula tena embung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha
1: bisi disebut nyalindung ka gelung
0: bisi disebut nyalindung ka gelung nya kapaksa we init yang sara apruk-aprukan sabab lamun cicing we di negara Pringgadari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe hukumna nu kitu dayus
1: ai dayus teh
3: kulah ah itu sapa naon cu ai dayus teh
0: dayus ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngameuk ge moal cenah nu kitu teh
1: leres tah
0: oh
1: tah
0: kitu eyang
1: disebut oces
0: nya tidinya kaula teu langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung eta kampung teh keur diranyah buta ari pamingpinna buta teh kalak ngaranna Kalabaka nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema nya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung kampung Ahli Cakra sesepuh eta kampung panita ijrapa eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae si Kalabaka jeung batur-baturna nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya Saemara nya eta Prabu Drupada nyaemarakeun Dewi Drupadi nya tidinya langsung milu Saemara nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu eyang riwayatna.
3: Kitu paingan, paingan. Oh, da nepi ka ayeuna oge. Masih keukeuh panawa teh geus pae.
1: Sumuhun kulan.
0: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu Saemara.
3: Geus kap nyahoan deui
0: inggih. Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
3: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
3: Aya anak meni ngagebeg aing.
1: Meni muring ka kua.
3: Ge naon maksudna dipaehan?
0: Sabab yakin Eyang. Kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
3: Wah, diduruk?
0: Iya. Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu pamana Kurawa ti inungna yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero
1: eta kulan
0: ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh Kurawa ayeuna dek balas dendam kaula
3: jar meneng

0: Sumarganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun ulu ulu ulu ulu kek kaset ari urang mah ngabogaan adat istiadat
1: leres
0: jeung ngabogaan budaya
1: budaya di urang
0: mah ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kanal tapel hartina malapah gedang
2: gusidik salah ya
0: kelana ke ulah getas harupaten ari pang ini tan tina durukan kaitu nateh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu geus pasti lain kadang-kadang
1: tangtos kula
0: panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu
1: beres
2: tuman eyang ha kelana kelana
1: sing sabar
0: anu penting mah urang we geus salamet
2: tapi lamun diantep ieu bakal dedeuyeun bakal tuman
0: kasep
2: yeah.
0: Cing inget yen silaka jeng salamet na jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nubaka jadi hakim na diri melakade buah hade melak goreng buah goreng kena nangke ge bakal karasa ku diri na ulah ku urang
1: aya balitungan nana sepuhnya
0: sabab ari manusia beda

0: kabatur.
1: Tuman eyang.
2: Nih,
1: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyeta hak Pandawa.
2: Ke, lamun nek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh.
0: Aya
2: hakna keneh.
0: Sami we.
2: Geura sok aya anak eyang teh sabarehiji?
1: Tilu.
2: Hiji.
1: Hiji si Uwa Dastarata.
2: Dua.
1: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
2: Tilu.
1: Tilu si Paman Widura.
2: Ai hidap anak saha?
1: Putra si Bapa Pandu.
2: Ari Kurawa
1: anak si Uwa Dastarata.
2: Tu geuning eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
0: Da puguh saturunan atuh.
2: Sarua, sarua.
0: Sakaruhun atuh kulan.
2: Tah, kitu kanca.
0: Sumuhun.
2: Leres. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
0: Dordan ka ditu.
2: Ai pasea. Duh, nu bener duanana geus.
0: Teu aya.
1: Tuman eyang.
2: Nih.
1: Kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyaeta hak Pandawa.
2: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh.
0: Aya
2: hakna keneh.
0: Sami we.
2: Geura sok aya anak eyang teh sabarehiji?
1: Tilu.
2: Hiji.
1: Hiji si Uwa Dastarata.
2: Dua.
1: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
2: Tilu.
1: Tilu si Paman Widura.
2: Ai hidap anak saha?
1: Putra si Bapa Pandu.
2: Ari Kurawa
1: anak si Uwa Dastarata.
2: Tu geuning eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
0: Da puguh saturunan atuh.
2: Sarua, sarua.
0: Sakaruhun atuh kulan.
2: Tah, kitu kanca.
0: Sumuhun.
2: Leres. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme.
0: Dualisme.
2: Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
0: Dordan ka ditu.
2: Ai pasea. Duh, nu bener duanana geus.
0: Teu aya.
2: Tuh. Ya.
0: Teu aya nu laras.
1: Ulah kasep. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
2: Oh, si Horeng. Si Horeng maneh kitu teh dek ngudag-ngudag ka kawasaan, dek ngudag-ngudag ka pangkatannya.
0: Ngudag ka dudukan.
2: Nepi ka tega rek neungeulan Kurawa, dek ngabasmi Kurawa teh rek nyokot ka dudukan, dek nyokot ka kawasaan.
0: Sawa kasawaan.
3: Kawasaan.
2: Tah geuning, sateu teh catrik teh cu.
0: Iya, ulah si Rohmat.
2: Wah. Alus pisan teh bibir teh jang.
0: Leres kulan
2: kabaliut geuning maneh ayeuna depang ini tante tetep eh tina durukan sabab anu diudag-udag teh kakawasaan.
0: Kakawasaan
2: aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh
0: aya panangan yang wah
2: batu aya udang di balik batu si Horeng anu diudag-udag kumaneh teh kakawasaan. Cing inget Bima, cing inget sakali deh, cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya, pangkat jeung kadudukan. Sakali deh saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian ti ka Allah, musyrik ngaranna. Ari musyrik ti mana datangna?
1: Ti mana?
2: Ti iblis.
0: Eta
2: geuning. Tu. Jadi sing nginget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik eta ngeti
1: ti iblis.
2: Tah, kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atawa emung?
0: Eta
3: sok ana daekna,
0: daek dipimpin ku ririwa.
1: Ieu.
2: Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa?
0: Geus dimulya.
2: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
0: Leres.

0: bahwa ka ngeuna hate dumeh manusia disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusia disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka perbah mana konsekuensi mana salaku manusia teh? Mana manusia teh?
1: Pertanggungan jawab.
0: Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana? Jeung kumaha? Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah.
2: Leres. Telepat sepuh teh teh aduh.
0: Nya-nyayang. Pikir kumana? Ya,
2: mun Kurawa atuh sauran sepuh
0: mah. Ayeuna Kurawa kitu ayeuna dek diturutan kumana atuh sarua napaingan tadi ceuk Eyang Gering tadi nu pasea mah eueuh nu bener dua nana.
2: Teu aya. Dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea mah
0: sembuh. Ayeuna maneh rek nyokot ka kawasaan. Ya ka rakyat. Teu saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat. Iya, ayeuna dek parasea. Iya, nu di luhur parasea.
2: Hah? Kasebut wakil rakyat.
0: Kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea, parere omong padu peureup. Na nu kitu teh wakil rakyat kitu. Nu gelo nu kitu mah. Nu gelo nu kitu mana hanyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah meureun ceuk nu ngarti teh tuh.
2: Dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh.
0: Wakil si Muhammad Ali nu kitu mah. Tuh. Nu garelo kasep nu garelo.
2: Sumuhun sepuh ka hartos.
0: Mana profesional leuweuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup.
2: Kawasales jalmi ngartos rek.
0: Nya. Iye, ngerakeun. Ngerakeun.
2: Leres.
0: Ulah kitu, cuk.
2: Sarua teh nembongkeun kabodohan
0: teh. Cenah ayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula. Nah, iya bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moal lila. Leres. Jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moal lila. Cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa.
2: Ya. Atuh
0: lain deuk lain sepuh dewek nu batuk mah.
3: Ya Akang batuk sae.
0: Ampun teuing euy. Aduh dibuka baju deuk euy. Ya. Heueuh da juragan abiasa mah tilas raja kapungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak
2: juga mah. Mun teu ditewak mah Kang da mantan.
0: Nu matak dewek mung pipiluun kana urusan politik teh kitu.
2: Montok.
0: Politik teh sakurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara.
2: Wah, politik.
0: Heueuh. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh pajarkeun teh cenah ke rakyat untuk rakyat. Keur negara, keur bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama mentingkan pribadi nawe golongan anak jeng partai na. Nuka denge ku aing. Nuka dele, nuka saksi.
2: Nuka rasa.
0: Nuka tak tong dipercaya teuing ge malah.
2: Kudu bibir kitu mah terayakannya.
0: Duh. Naon siapa mah da hees wae ka dieu tu ngobrol di dieu
3: kabeh teu tunduk
0: jeung aing
2: lain ngaringkuk we
0: leres nun
3: tuh degekeun
0: ieu bikeun heula we mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus negara jeung bangsa
2: pasian kasempetan
0: bere kasempetan lamun maneh nangke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat
2: ya. Lembaga yang paling tertinggi
0: tetap. Maneh mah ukur wakil-wakilna rakyat sabab naon aya rakyat mah pikeun ngadaulat
2: ngadaulat leres
4: lembaga yang sangat paling tertinggi
0: mah rakyat. Yang sangat paling tertinggi jeung luhur.
2: Wah, bener. Dipikir-pikir pada rakyat itu.
0: Yang paling tinggi terluhur, teratas.
2: Yang paling terujung de rakyat.
0: Bener pisan euy. Kasauran sepuh.
2: Wah, gaya nu mencong
0: ulah kasep. bere kasempetan ke di mana maneh geus kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararaek bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui
2: sajabi tos gaduh pangalaman teh
0: sabab naon ti ayeuna maneh diajar pangalaman
2: tina pangalaman ieu
0: baik geura baik jadi rakyat heula kumaha carana
2: sarasana jadi rakyat
0: kaharti ieu teangan elmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna leur pentra ya inggih barang saweg nuju aya dina impawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng Arsa
1: Sampurasun
0: saha
2: ulah Kang jiga aya tamu tuh
0: kawas kawas nama nya aya tamu lain jiga euy
2: nya katinggalna mah aya tamu bener
0: wah juragan Purbakesa deuleu itu
2: sok ngalaporan
0: di pinggir
2: laporan geus itu
0: laporan
2: kalebat
0: ahna da bakal ka jero geuni antep ah
2: itu teu meuli
0: heureuh haroream deuk teh haroream init-initan ini teh euy
2: lain meuli heuras pisan beung teh pirage ka jero
0: kayaknya cing cing kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua
2: berat pa, kedua mah tuntung buka baju-baju acak.
0: Adah. Ampun cing aing.
2: Udah Kang ah.
1: Sampurasun. Ieu. Saha?
0: Saha kasep?
1: Ieu. Si Purbakesa aya.
0: Saha Purbakesa teh cu?
1: Adi beuteung.
0: Adi beuteung
1: eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
0: Ulu. Rampes.
5: Yuk panjenengan pangarsa eyang
0: geudeuh teuing Mas Putu
5: ngahaturkeun sembah baktos
0: nuhun kasep nuhun kahuyuk Kakang Bima
1: aku terima Purbakesa
0: nulujeng sumping
5: balah Kang Rayi Arjuna nuhun
0: sareng saha
5: kaula wae Rayi
0: ngahaturkeun wilujeng sumping nuhun
5: alot sono kaula
0: mangga linggih
5: mangga

0: Sadayana sami binga ku kasumpinganna ieu Arya Purba Kesa saking nagara Pringgandani. Kuniraha ngandika. Wilujeng sumping Mas Putu bagia satekamu Purba Kesa.
1: Wilujeng sumping.
0: Wah, lampire bunuhun laksa ketika bingahan pangrasa. Galayan unyuk sumangga ngahaturkeun si marah baktus ku unyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kaunyuk Kakang Bima, aku terima.
2: Galayan kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan.
1: Saling maklum cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon Purba Kesa?
2: Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nuhun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen ka itu nun.
2: Kakang Semar ku beurit pare di ditu teh ayeuna teh. Puluh-puluh.
4: Aya beurit ka itu nya
2: mah. Barukanna teh. Kitu.
0: Anu mawi purwa dongkap ka ditu teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we
1: nuhun. Nuhun kasep.
2: Oge sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh tepang mungaran paripaosna.
0: Leres.
2: Nampi wartos ti pun incu Bima cenah hidep teh rayina arimbi.
0: Leres, leres pisan.
2: Aya naon cu?
0: Aisa perkawis mah kaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun.
2: Wireh aceuk arimbi teh ayeuna nuju ka kandungan tujuh sasi.
0: Iyo
1: hata geuning Akang Semar.
3: Iye nun
2: aceuk arimbi ka kandungan.
5: Kagungan putra
2: ujang Gusti arimbi ka katua cai ka katua ka kandungan ucu
5: ka kandungan
2: bagja teuing deuleu ujang
5: tereh kagungan putra
2: tereh kagungan putra juragan Bima nya cu
5: sumuhun
2: anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes. Kakang,
0: yeah.
2: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
0: Kumaha?
2: Nya eta di mana parantos kakandungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
0: Upacara adat meureun.
2: Sumuhun ta eta. Nya eta ngarujak
5: dibalian ku kenteng.
2: Dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud.
5: Dimanian beluut.
2: Kitu dimanian ku cai beluut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Ah di hotel di jalan Golecer. Tah kitu tadi mana-mana waktosna upacara adat tujuh sasihan teh hoyong ka opalai ka sakseni ku salira Kakang Mas Bima. Oh muing wayahna Bima ka itu.
0: Iya aku si bakal lumampat.
2: Syukur tah kitu
0: nanging sajabina ti kitu
2: ayeuna teh nyata bade sakantenana ka kasepuhan. Muga tiasa sumping we dina waktosna.
0: Mudah-mudahan aya waktos ucu.
5: Tiasa kumpulan
2: atuh sepuluh. Ya. Heeh gedengnya euy sok eta meulah kalapa gading, tuluy kalapana teh digamaran gambar Arjuna. Abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy digamaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Sagala rupa oge kumaturunan jelema. Hai bapak jeung indungna para regek mau piraku anakna make jeung mancung. Namun anak mancung jadi menang batur. Aduh ampun. Ta anak si Ewon, anak si Ewon ning panonna mana lempeng. Mingis ya, geneng.
5: Lain incu nama wanu burut.
2: Eh, duh. Aduh, ampun.
0: Tah kitu pangrasa.
2: Deuh deuh deuh.
0: Ieu. Sajabina ti kitu nya eta ngeunaan nagara Pringgandani sakantenan. Kaula teh ka kasepuhan margi salira mah kapan begawan nyeta tilas raja nagara Astina anu parantos legok tapak genteng kadek. Ngeunaan kumaha cara sareng katangtosanana ngurus nagara sareng bangsa? Tah kaayaan di nagara Pringgandani teh dina waktos ayeuna nuju kaayaan harengheng. Punten ye batu kula. Ke harengheng naon cu? Harengheng. Kuayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di nagara Pringgandani ayeuna. Taku kituna lajeng weh di nagara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di nagara. Lajeng weh para saderek sadaya

0: palamatan denta wisesa salapan jalmi teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan. Anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimbi. Teu sangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimbi teh geuningan seueur masana mah. Salajengna anu kaetang pangseueurna suara di nagara Pringgandani teh nya eta Aceuk Arimbi atuh meureun jadi ratu si Arimbi. Anu mawi henteu.
1: Naon sabab?
0: Margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa lamatan denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucu.
1: Koalisi lain Kuala Lumpur.
0: Dupi koalisi teh kumaha sih?
1: Gawe babarengan.
0: Nya eta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.
1: Si Brajamusti
0: sumuhun
1: kumaha tuh kaayaan rakyat?
0: Anu mawi kalah beuki harengheng. Kalah beuki kacau balau kaayaan nagara. Aluh, provokator mah provokator. Marukana teh di ditu di dieu masyarakat teh di araradu. Antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang, geus wani saling paehan dina waktu ayeuna. Ya. Lain nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
2: Nyata kumari akang.
0: Heh.
2: Nyata kumaha?
0: Dina waktu kapungkur. Waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah, para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureun nya. Unjuk rasa meureun. Heeh. Protes. Nganahakeun ka pangeran, naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis, bakal saling serang jeung saling paehan. Kumaha dawuhan Allah? Kami nuluy nyaho tibatan mararane. Sakitu we. Nyata nya euy.